Sinang sengka ahu si mame karpo marli am tiring ahi matang iru kasen. Inang sengka ahu si kinong kula ahi.

Enong kulahi ke donam pilong di anlang soli kren krik ke kathi me oji kathi tang eru kasen. Me karpo marale ke o me karpo marale anchi phong tang nang je te sik sang te sang te putata sam pre ke me kardon suri pen sang tet bulok ri ke chi phong tang dam se tang eru ka sen.

lo. Hai yang rong sami li eso sami jude talamu pisi long dam lo tepu e raso judun alamu e long dam thakwam alupu.